Mwingisinga kuleke yikadzi oiti 55 minutu jilusile akulosaka yikadzi manika ko hina kupeya mitumu kuli mnya hitonga litsikuli likasi nyamararu na litsiku nya 14 ukangima nya outubro keto ava manika kuna kupeya mitumu ku hitonga eyi yongola kali yikadzi nya dzi 11:54 minutos yikadzi mwiyo nya kodzi nofyara ishi na inga mitsi maputini ava hinapwa mahungu manatako kutsinza itabea kunya wambanisinya mwenesi beyoyo inamuninga mihungu nya mahungu aya inatabutala pisa kuchikatinya zide isharish inatabea kunya kumuningi zinzi mwenye utarangani zatiku nika msambi kalafu binya zide ish kukaratu hina simama avu hina muninga hu longoloko nya audahu 11 manata mango kutsinza maputwini ulandresi tv so bis tv so wambanisinya zinzi Moses 54 minutos que cats ina manika kwapunya utsadzisani kwapunya kodzimania kasina kutsia ulanga ni vatumikiri kwatsu nyaugane kulimi nya yitsungu kumakira liya mwingisi kidzi ndoma edzi ina manika kuina kudzilandrisa gamitumu yimanika ko manzani kwangu isaura Antonio Masha junior kavunya mitsini karadzi kuina latsa vatumiki wa ragi msambiki na kitu satsavunya sadi Wengi sinya wadi zimenuzi ya zadi kwa manika kuhu kiyoyo.

Karatumingisi apa hingga bahipwa litulam MB inakane kuye Anita makwakwa nata kuye baby karatu ga litsihula muhunu mutengelo litihula Mosambiki amaneka ko nika kipandi kia maputu nirani nyakodzi maneka na kutangia kutudwa nyatsangano na ritsangano ukasi kutsima-tsima kutako kuna kubudwa ambare kubudwa kuchikaradzo inyakuyelani ni kuzama kupedza situkamedzo inyakuyelani ni kudaha mwendo kusema wadwa ukene kuda sipipukisa mapimu mwendo kusema wadwa karatso akukombata droga kuchitsungu nakuri muya uyu mutengelo wa litiko la Mosambiki kanga ingakaneya kuwa chipini chikatsi iketo abakasi inamanikako inaku inga mitsini yathu ni kwa chipandi chili kakunyakodzi kasi inakupa kuetelelo ndrani kasa tsapu isu kasi manikako sinauhireka ka chipandi chili na sipo yoyo keno inabe isimama kuambanisa dzintsimu ikatsina dzika kulito la mu MB asamatusi natakuye.

Ngalizonzo kasika watsabonya mayi warikuyi wasati wa mandla wasati nyama ikasiya kunitsiva nyama inyaku ikakuya anguzitina nyakodzomaneka na kupara angokonze angongo tumutun langu hira sanrangani aulukasi wuzunzuku kasiyo ngabauta uta ningwa ambari kutsidwa ava kumu embi uye rudaya uya munyembani nyambatamana mu embi Mfanikiso natakuye mpwenano musaniki.

0: Tengo mata Afrika.
1: Gaya kwatu ingembane, gaya ngazitomba, gaya satsavo, gaya gasi nyaku iyo iyo weta kuwe maneka una ku zinikeze ndrani nyaku duani ni kumpa malungelo yale nyaku zipasitze mapapanyani kwako kuyenani kanga ipude kuye big up Kani kuye ganye mbani gaya nyazipia, sinko zega siunga zega gini ya ureleya, uzega sifu gasi ureleya, pwane unamana nyokari nyotakoza kutapanyi sangamo. Sinko zega mbe kudiga pwane, kuparalupa zalagu, uzilimeya wania sosu gasi, kapunya handrokono na zivanyi senga muyago. Singi nya singi, nyoko zega si kuvi unga zihireya. Basi nukupapa litulila muembi kukiemo ya umunyambani, Mwingi sika tigula ni 19 horas e 52 minutos. Waniga sinya kuna kupude uye mwimpio yu inaweta kakikati yegi. U hingabega alitu ula mwimbi. Dopas natakuye ajurarei.

0: Na karat mingi si kasi he manjele ko hina kupo ava lito la mu mbi o shenyo mukavel kuma kira luya ya ketu ava kasi kikati hiki ina manika ko hina kurula kabunya kodzi manika hina kupo maungu kalti huna nzide sharesh
1: Radio Moçambique, Inhambane

Kratomingi se Yekati na nidzi 11 horas e 8 minutos. Wanika munya kuina upide mahungu matsede kutsinza mapotini. Wamukenu kasi hina kusimama kuwandranyi nyamitu mukulimi ya kitonga. Kaki kama nyaku hikise hii hiongola wakala pupinya zi 11:54 minutos. Olu, narikikawa hiki nyoko zi wengamba nisa maritu zinzimu. Idzu namanika kuna kuzizeka ika makona nyaku tsarangani. Yikatia hii na zeka litu leli, litu la mungyambani wakanya kuigege na takuye namba nyasura.

kamu kamu na ukuye unga hii resource ukuye warukuye wo bomba kuninga kuhoza yanana wo maguninga kuhoza yanana kuye wo narakasu waranga kubereka wadi jira sosu inanu vangiri gani basi nguwana yomuka sinina kuketu mitumu kinye kito onga wibuwa kwa radio Msambiki mitumu nga salambo yiri kituwa ina mane kasi hina kukuninga ndani nye jikata nyana rongoro kuri nya nya kuchimbani ni usumbudwa hiso kubo hiyo yo inasimama nizinzimu za tiku ni kwa tuka Msambiki kukuri hazeka uimbi wa pureza wa finu na kuye Doziva Kadimala Doziva Kadimala 14 horas 18 minutos

0: l'uomo fa come Maria vedi a Giovenza
1: a Devo e a Uolu
2: a Giovenza
1: le sue imbele o tiri la naia e a Uolu le ranga cala in cuba domi nino mucuma cacashawa i satani ni unga quata fuca hunuta ino lunga cacashawa kurwana vange e radon zige yo vange chelem sava ita famba singi ya akumeki sinu sam savan zi akona sinu sam savan zi akona
0: am satani ni shurwa wota e binyam
1: ino lunga cacashawa kurwana a devo
3: Usumbulwa
4: Tsamselu nyatumbunuku watu
5: Mwani nyaba hina pudi nzimu yi hadeva ya Albert Mashavelinga Lomboa kukubabi mwandru makumbani wana matimbi Hina sima manyili bulura tu Hina potaku tigambi kitu babi mwandru Wapu ya wana matimbi watopi
6: Watopi Kwe wale wali ustumbari nguzu kutumisa nguzu ulaho Abari sigirma kanyokari ni kutu mayunga yunga na walitumisa kuzu Ja utopa kwa utopa kufula itu zekitu kutu waheka Autaka utopa Marani puan tangu zona matimbi kukula hudipushi Wewe wana kawaisi Asa itawa mawa wangu hiveta Nambano emi kuhuenzi pimu ya 50 metu wawu kwanda njawu jili yogi mana kama watupe kandwale sa watupe watupe watupe Machete hewale nke Usabia yisu
7: Hewanga zili
6: Eto heva tongo baba batika mungu heva tungu se baba batika mungu eto eto heva lenge isinya baba tupio kugira bonya nya ola wanga baba tumisa kuzo kuzo kuzo pa yepa da wa eto mazete heva lenge valenga era lufumbula kunya baba valenge aba
7: olo kana elimi mimuni
6: eh baba wa regera kiyu mwe nya nya presa bonya nya nga spesi nya nga mulu khumba da regera tonga hiri nya thamli nya yo nya pesa do karatele mazete era valenge abo sa Sama leo pa watu pa mungu nyau nyau lao. Masi sian yuanguri kiji. Ita mene wao morwa vida pra kwarteli. Ngao na wanga wangu wa lugo pa wangu wa ya kara watini ya siyempo. Wangu tu wakulwa wakulwa wakulwa wakulwa wakulwa wakulwa wangu wengine wangu. Orwa tau kumu lewa una kwa wangu tu orwa tu wafu kara. Wali zima hawi. Wara pa jina wanga ba wamoru tropa ngi jikalo. Wau diswa ukupane. Elu Hakuta bwa aba mwa umane gani uhuje sababati yina anese singi vale gase yina zaka ina gani ila jamuhono ulo hotsimba wana bana baombe bachaba kongo base kwachikala ukuchaba ina hotsimba sai kuona bana baombe hotsimba jaba kana ko lebathu vale ba ufuma ko sababu tamzo ba tuno ka hotsimba Bawso kau ah, batu apa apa kubus ni, panah macam ni, kerana banyak kau ni macam ni, ingat kau kau, macam anto tu macam lu je pan macam barang kan, orang kerana makwasa ni macam ni, wakam macam ni heina, wakam macam ni, pergi lepas punya, wakam wakam kuar ter, wakam wakam kongol macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam
3: ni, macam
5: Mungi sinyagoleye hago vuhama higi sinyalongolo kwa watu Apo hinga ganela kusumbudwa mhunu higa nedeko wana matimbi Ni kutangana kwawe ambari kuhambana kwawe kabunya tamuselu Longolo kwa yudiri manzani ga Alexandre Matimbi Luis Batista kuyanga preze mitini
3: Musumbudwa
4: Selu nyatumbunuku watu.

0: Apo unapadisiri, unataniseka, nasaku utapanda. Basi watapanda mpela kujitopi. Nani ziki nzi wara shini 20 minutu shukati muhunu wanyamai waguta ni mirawi nye mkongongu. Wanye bazude uembu wa Rizina Jaime. Natagane kuyumwa maberero.
1: Ningamu.
0: Angu utanu yeri na vilankuru.
1: Ningamu. Ningamu.
0: Mene kinu ya panya uembu nye 96.
1: Nyaseramu. Nyaseramu.
0: Karika kona maparisana uduro mutopi femininu ningoma Musambiki. Top feminine vara vanyamai basi vanga ba emba ba manasihiwa basi jauru asitize kutapata kumwe ngoma
1: ninga
0: auru lina vilankuru akutata dzikhala aba ku valongo vai kuiva na vilankuru kuika wa muguri kui ja kuika kuinganye embera kugina ninga goha ene munga khara kuni ene munga ema kui mu valongo vangu na vilankuru auru kamunyugo kuginani yawena

0: Wakidin kama wa mahungu moditikoni kunkuwa hi muwe kama zaseti oresh.
1: Radio Msambika, Inyambana.
0: Zumba kasi chuma na mahungu ni fowetu Sandra Masango.